hadapi ujian dugaan dengan keimanan. Yang udah kehidupan setiap individu setentunya tidak akan pernah lari dari upah daripada ujian dan dugaan. Umpama seperti dalam dewan peperiksaan yang ada pelbagai kertas ujian. Apapun bagi manusia yang ada iman dalam dirinya, mereka menerima ujian kehidupan sebagai sebahagian dari resam hidup yang perlu dilalui dengan hati tabah. Dalam menempuh pelbagai ujian hidup, sebagai seorang manusia yang waras dan matang, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang ikhlas agar diberi ketabahan dalam melalui ujian.

hadapi ujian dugaan dengan keimanan. Ya udah, bagaimana sukar atau berat sekalipun sesuatu ujian itu, jika Allah berikan kemudahan, pastinya ujian yang berat itu akan menjadi mudah. Namun sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasalah bermohon untuk diberi ketabahan dalam menempuh ujian hidup. Bagi seorang mukmin, tidak salah untuk bermohon hidup yang mudah. Namun, jauh lebih penting dari itu, mohonlah untuk mendapat hati yang tabah.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Hari Tanpa Tembakau disambut setiap 31 Mei setiap tahun. Ya, sudah sempena Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang bahaya penggunaan tembakau dan produk merokok serta memperkukuh komitmen untuk melindungi diri, keluarga dan masyarakat daripada kesan buruknya. Setiap langkah ke arah kehidupan tanpa tembakau adalah pelaburan untuk kesihatan yang lebih baik, kualiti hidup yang lebih tinggi dan masa depan yang lebih set untuk generasi akan datang. Ya, dan nampaknya sampai di sini sahaja pertemuan kita pada kali ini, hari Ahad 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 31 Mei 2026 Masih. Dan saya Aina, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, jaga diri dan jaga kesihatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Uwadawla, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan penubuhan Markas Operasi Khas atau Special Operations Command sebagai pusat perintah dan kawalan yang akan menyelaras operasi khas di antara Regimen Pasukan Khas RPK Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB selaku pasukan Tier 1 bersama pasukan khas Tier 2 di unit-unit ABDB. Ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah demikian sempena sambutan hari ulang tahun ABDB ke-65 pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana atas izinnya jua dapatlah sama-sama hadir untuk meraihkan upacara sambutan hari ulang tahun ABDB Brunei yang ke-65 tahun.
1: Setinggi-tinggi tahniah dan syabas beta ucapkan di atas perbarisan yang sangat bermutu sebentar tadi. Alhamdulillah, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei telah banyak mencapai perkembangannya, baik dari segi saiz organisasi maupun dari segi keupayaannya. Sehubungan itu, beta mengambil maklum mengenai pelancaran kertas putih pertahanan kemaskini 2026 oleh Kementerian Pertahanan pada hari ini. Ia adalah satu langkah strategik yang amat signifikan dalam memastikan dasar dan perancangan pertahanan negara terus disesuaikan dengan perkembangan geopolitik serantau dan global.
0: Titah Baginda turut menyentuh mengenai penubuhan beberapa unit baharu ABDB.

selaras dengan hala tuju strategik yang digariskan melalui Kertas Putih Pertahanan Kemaskini 2026 dan Gagasan Angkatan 2035.

0: development plan. Beta Gambir mengambil maklum bahawa angkatan bersenjata di Raja Brunei akan terus berkembang dengan tertubuhnya beberapa unit baharu yang akan meningkatkan lagi kewibawaan dan keupayaan angkatan bersenjata di Raja Brunei. Bagi tentera darat di Raja Brunei, TDDB, beta telah memperkenankan penubuhan pusat latihan gabungan tempur Pulgat yang menggabungkan semua cawangan latihan bagi kompetensi operasi TDDB di bawah satu pemerintahan. Dalam memperkukuhkan lagi interoperability di peringkat operasi khas bersama yang bersejarah, beta sukacita memperkenankan penubuhan markas operasi khas Special Operations Command sebagai pusat perintah dan kawalan yang akan menyelaras operasi khas di antara Regimen Pasukan Khas RPK ABDB selaku pasukan Tier 1 bersama pasukan khas Tier 2 di unit-unit ABDB, iaitu pasukan komando tentera darat di Raja Brunei. Skuadron Gerak Khas Maritim tentera laut di Raja Brunei dan pasukan khas tentera udara di Raja Brunei yang akan berkuat kuasa mulai pada hari ini.
1: Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya bertitah menyarankan hubungan pertahanan dengan negara-negara sahabat sentiasa dipertingkatkan dan diperkukuhkan.
0: Selaras dengan pendekatan pertahanan yang komprehensif dari sudut diplomasi pertahanan pada tahun ini yang amat signifikan dengan sambutan Jubli Emas ialah hubungan pertahanan di antara angkatan bersenjata di Raja Brunei dengan angkatan bersenjata Republik Singapura. Dalam hal ini, beta sukacita mengambil maklum beberapa aktiviti dua hala telah dan akan dilaksanakan secara bersepadu oleh angkatan bersenjata di Raja Brunei bersama angkatan bersenjata Republik Singapura sebagai acara kemuncak. Pada masa yang sama juga, hubungan pertahanan dengan negara-negara sahabat yang lain, baik yang dekat mahupun jauh, beta terus menyarankan untuk sentiasa dipertingkatkan dan diperkukuhkan.
1: Baginda juga bertitah menghargai pencapaian positif keupayaan ketenteraan ABDB.
0: Dari sudut keupayaan ketenteraan pula, baru-baru ini tentera udara di Raja Brunei telah menerima dua buah pesawat angkut C-295MW terakhir yang melengkapkan penerimaan sebanyak 4 buah pesawat angkut bertepatan dengan menjelangnya sambutan Jubli Intan penubuhan tentera udara di Raja Brunei pada bulan Jun tahun ini. Seterusnya, pada penghujung tahun ini, TUDB juga akan menerima batch pertama helikopter H-145M yang akan menggantikan pesawat Bolko BO-105 yang telah dinyatakan manakala pada awal tahun depan Markas Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dijangka akan menolehkan sistem command control

0: communication, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance, C4 ISR. Yang ketika ini sedang giat dinaik taraf. Segala pencapaian ini tidak akan dapat direalisasikan tanpa adanya dedikasi dan komitmen tinggi di seluruh peringkat kepimpinan. Beta menghargai dan berbangga di atas pencapaian-pencapaian positif ini.
1: Pada mengakhiri titah, Kebawah Dulia Maha mula menzahirkan ucapan tahniah bersempena hari ulang tahun ABDB ke-65.
0: Dalam hubungan ini, beta juga sangat gembira atas kehadiran dan keterlibatan anggota veteran dan Persatuan Bekas Prajurit Angkatan Bersenjata di Raja Brunei Perwira. Pada pagi ini, yang tentunya menunjukkan semangat dan komitmen berterusan mendukung ABDB ke arah kecemerlangan. Akhirnya, beta mengucapkan syabas dan tahniah bersempena hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei yang ke-65 kepada seluruh warga ABDB yang masih berkhidmat dan mereka yang telah bersara, sama ada berada di dalam atau sedang bertugas di luar negara. Tidak lupa juga penghargaan kepada semua ahli jawatan kuasa sambutan pada tahun ini dan semua yang terlibat dalam menjayakan perbarisan pagi ini. Beta turut mendoakan supaya Angkatan Bersenjata di Raja Brunei akan sentiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Upacara hari kemuncak sambutan hari ulang tahun ABDB berlangsung di Pangkalan Tentera Udara Rimba, Tentera Udara di Raja Brunei TUDB. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Padang Kawat TUDB dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Meja Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazami bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Lieutenant Colonel Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus berangkat tiba, ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja. Baginda berkenan memeriksa pasukan-pasukan perbarisan melibatkan 1,065 anggota ABDB yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Udara Pengiran Muhammad Zul Husmi bin Pengiran Muhammad Roslan, Pegawai Perbarisan. Upacara diteruskan dan perbarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat, diikuti dengan perbarisan mara ke hadapan untuk diperhatikan semula. Diikuti laungan daulat ke bawah Duli Tuan Patik sebanyak 3 kali. Doa selamat dibacakan oleh Lieutenant Colonel Abdul Mujib bin Haji Jabar, Pemangku Pengerah Jabatan Agama ABDB Jamaat. Upacara dimeriahkan dengan terbang lalu helikopter S-70i Black Hawk dan pesawat angkut C-295MW TUDB. Dari Padang Kawat ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung berangkat ke Pusat Pergerakan Udara. Baginda berkenan menyempurnakan pelancaran Kertas Putih Pertahanan Kemaskini 2026.
0: Dengan kalimah yang agung, Bismillahirrahmanirrahim.

0: ke bawah Dulia Mahamulia dijunjung berangkat ke ruang Dais khas bagi menyaksikan demonstrasi kupaian gerak khas oleh Special Operations Command ABDB serta unit-unit di bawahnya. Upacara diteruskan dengan pertunjukan udara yang menampilkan penglibatan Tentera Udara Angkatan Sahabat, pesawat Sukhoi Su-30 MKM daripada TUDM, TURS dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara TNIAU. Baginda juga berkenan menerima pesambah dan bergambar ramai bersama anggota yang terlibat. Baginda kemudian berkenan untuk bergambar ramai bersama anggota ABDB yang menyertai misi-misi antarabangsa dan disembah kenalkan kepada para pegawai yang baru menamatkan kursus di luar negara, didahului dengan cucunda ke bawah Dulia Mahamulia Yang Amat Mulia Lieutenant Udara Pangeran Anak Abdul Rakib bin Pangeran Maharaja Seti Laila Diraja Sabil Irshad Pangeran Anak Haji Abdul Rahim yang baru ditauliahkan dari Akademi Tentera Diraja Sandhurst United Kingdom. Diikuti dengan para penerima anugerah daripada Sekolah Pegawai Kadet Pengambilan ke-24 Akademi Pertahanan ABDB. Ke bawah Dulia Mahamulia kemudian berkenan berkunjung ke pameran perkembangan kupaian tentera yang mengetengahkan pembangunan kupaian pertahanan masa hadapan. Ke bawah Dulia Mahamulia seterusnya dijunjung berangkat ke majlis santap tengah hari di Hangar B. Sejurus keberangkatan tiba, baginda dan ahli-ahli kerabat diraja dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama mantan-mantan Timbalan Menteri Pertahanan dan Pemerintah ABDB, jemputan khas, pegawai-pegawai kanan dan anggota-anggota ABDB. Baginda turut berkenan menerima junjung ziarah daripada pegawai-pegawai antarabangsa yang sedang mengikuti kursus di ABDB. Baginda kemudian dijunjung bagi upacara memotong kek sempena hari ulang tahun ABDB ke-65 dan seterusnya berkenan menerima pesambah. Rasamat dibacakan oleh pemangku pengarah jamaah ABDB. Ke bawah Dulia Mahamulia seterusnya disembah kenalkan kepada kru-kru yang terlibat dalam pertunjukan udara sebelum berkenan melancarkan projek pemulihan nostalgia khazanah di udara bagi pesawat Belco BO-105 CBS-5 yang telah dikembalikan ke warna asalnya untuk dipamerkan secara kekal di Museum TUDB. Baginda kemudian berkenan menandatangani lembaran diraja sebelum berangkat meninggalkan upacara. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: 03 238 2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Asta, Lemarol, kenapa ti usul mu ane macam ampulur gandum ane?
1: Awe, tadi di rumah semangat usulnya.
0: Kan?
1: Oh,
2: apaan tu bo macam ampulur gandum atu?
0: Indah bertenaga ba ni usulmu lagi ane ane.
1: Oh, maksud babu mu atu? Terpejam-pejam mata saja usul babah melihat dari cara minani. Macam kan tidur tanya usul mu atu. Ah, itu maksudnya tu lah.
0: Sakit kok kah? Sini, damam. Baik rasamu kah?
2: Nada bu, kalat mataku.
0: Nah, ya tak tadi patang ah. Biar kau lalai bermain game. Kan? Tuh. Padahal, bisa ya mune tidur sekajap. Kau wanita, mengegahi bah.
2: Bah, dapat mulu tidur sekajap kah?
1: Meral. Bah, mune kau kan tidur-tidur sekajap. Sampat pulang nih. Lagipun, licin juga jalan ni bagas hujan lah. Ini juga kan babahan belaju kali. Tidur tak dulu.
2: Bah, Marul tidur sekejap lah.
0: Ya tah tu ah. Indong menasihati atu. Ada jo baiknya tu didengar. Untuk kemudahan kemudian betul. Ini nah.
1: Bah, babunya udah tu dulu. Biar te, anu kalau ikan tidur, biar te tidur sekejap. Ani disuruh tidur tapi di bawah bukunya yang. babunya. Lagipun ah. Awal juga masih ni, kita ni kan jalan ke sana ni. Dapat juga santai-santai driving ni, relax saja.
0: Bukan kan santai-santai saja bang. Andang udah peraturan juga. Kalau tani memandu, mengikut hati yang ditetapkan juga. Apalagi kalau ni, temu jancanan ni.
1: Awih, bahagia.
0: Kan? Ani nah, baik juga hujan taduh nah. Nampak juga kita ni jalan. Menteri patang lah, subhanallah. Jalan raya pun dah nampak bah. Syukur terbang malam ni taduh lah.
1: Ya tah bebunya. Berkat tawasul kawin sinana ni. Hujan turun atau bukan kan kita yang salahkan. Turun hujan ya tah artinya turun tah rezeki tu.
0: Benar tu bang.
1: Ngam tetu ya.
0: Nganya bang ah. Tekanang juku bang. Kalau hujan terlampau lebat lepas satu musim kawin-kawinan telagi. Lagi dulu atu. Bukannya macam karangannya dapat dibuat majlis di hotel, berang dewan apa. Zaman tani dulu bang, kanak-kanak ingat kita. Ya tak beramai-ramai itu di rumah ha? Pakai kem. Ada dia lagi membuat terata apa. Rasa je tu akan mucang-mucang. Kalau nya udah hujan ah, merabus tekunun tu anak lasong. Kununnya supaya hujan berhenti. Kan? Tekanong pulang kubang Mulah nini aja jinah tu dulu. Ya tu menyuruh diikutkan tu juga. Indah juga mau berhenti hujan lah. Lakan hujan banar
1: ini. Kau aneh. Mana entah juga akan berhenti. Kalau yang menurunkan hujan ini Allah Ta'ala bah. Bukan ya punca dari anak langsung. kawan itu mana?
0: Iya tak tu. Zaman dulu tu. Kanak-kanak ini percaya.
1: Biasa kanak-kanak kan.
0: Menangar kurapak bis dia. Dibuat tak juga. Kesian langsung.
1: Tapi mana lah. Kawin dulu-dulu tu banar pulang tu. Apanya kita ni mengiratkan silaturahim bah. Banyak yang kita ni pelajari tu benar. Ada juga kan dikenang-kenang. Macam-macam dia pelajari tu.
0: Benar-benar ya.
1: Bermasak sendirilah, bahapalah.
0: Kan halnya juga bang ah.
1: Apa tu?
0: Kalau kawin zaman karangan ni ada pulang juga masih macam menjalinkan, macam mengeratkan hubungan silaturahim.
1: Kiraan tu lah.
0: Nganya, indah ada situasi mucang-mucang atu bah. Macam dulu atu bah. Kalau dikenang-kenang Rio randa bunyinya. Slipper pun dah lagi tantu kan dimasukkan tu apa.
1: Iya, tak sampai slipper pun masuk ke rumah tu.
0: Benar.
1: Itu namanya peredaran zaman. Ya tah, zaman itu sudah berubah bang. Tidak macam dulu.
0: Benar pulang tu bang. Kalau dibuat macam zaman dulu-dulu tu bang, orang muda-muda kadang aneh. Kurang relevannya tu.
1: Ya tah, terima lah. Tani dengar tu saja. Anda juga dapat kata ni membantah apa tu? Kalau anak zaman sekarang ni. Kan yang dulang zaman moden.
0: Kan. Tapi lagi pun walaupun zaman moden macam mana sekalipun, ada tatuk masih juga kena buat kan?
1: Mesti tu.
0: Mana-mana yang indah bertentangan dengan ajaran agama kita ni atuk, buatlah okey je tu. Abang
1: Ya tah yang baiknya tu.

0: Bang, bisa-bisa iba he.
1: Astagfirullahalazim. Banar tahu orang ani. Dah ada bersignal bah. Padahal semua kereta terdapat signal. Barang kalah mati ku
0: eh. Ni nada. Orang cuman ni Anita ni membahayakan orang lain ni. Kajut ku
1: eh. Banar tu. Kita Anita yang hati-hati. Pasal kesalahan orang lain bah. Kelalaian orang lain. Nah, boleh membahayakan nyawa orang lain tu. Termasuk kita ni.
0: Ya tak kan? Padahal tu diwar-warkan sudah tu pasal keselamatan jalan raya.
1: Banyak tu di radio.
0: Menyuruh pakai signalnya kalau belok kiri, kanan. Kalau tentu rusak, bawa ke workshop. Usai. Jangan membahayakan nyawa orang. Kajut kurang ada pernah ni.
1: Tunggu dulu tu. Ngapain? Tekanan ku kan cucu abang ajian ni.
0: Awe abang iya jua berjanji kan membalikan gula-gulanya. Gula-gula kapas ke toh? Apa kan toh namanya? Gula lek.
1: Si Kamarina bah.
0: Melateng tu lah. Terkajut. Ani jua bagi terkajut si Marula ni.
1: Bana, aku terkajut. Terbangun dalam melateng aku.
0: Terus kajut.
2: Indah jadi tidur tu bu. Ya tam danga-danga cinta babu sama baba.
1: Kau ni mana juga senyaman berehat di rumah mendalam kereta ni. Nyaman tak lagi di rumah betul.
2: Ya tak. Siapa melating? Nama orang kan melating.
0: Melating atau bukan nama orang. Melating ni sikap bah sikap. Artinya patah bercakap macam orang basar bah pintar bah soalnya.
1: Enggak menurut sudah tu.
0: Gitan babu.
2: Kembali ni yang cumil-cumil lah tu kebo.
0: Iyalah tu. Ya tak babu tujuh tekanangnya babah mu ni ada menjanjikannya arahnya membali gulali.
1: Iya tak. Lupa ku nyamu. Kalau indah karang tersinggah ya arah kedai hampir siapa.
0: Baik kita.
1: Ingat aku lagi Aku ada pelupa juga. Sama
2: juga. Kamarina tu bah kalau tidak ada. Dengar lah mulutnya Marista balik-balik.
1: Benar.
2: Karang habis dijualnya cita rahuran.
0: Iya tak tu. Babahmu tu kan membali ya. Sungguhnya pintar melating atau pengingat tu janjikan dijanjikan anak-anak tu pintar tu biar kita kalau kita lupa orang.
1: Aweh banar tu cakap mu tu.
2: Masa tu
1: main pintarnya tu
2: Masa tu ada jutu Kamarina bo.
0: Kenapa?
2: Ya bercakap bah kan masa kanana ada majlis buka badak. Ya ini ada bercakapnya. Kenapa usunannya ane jadi macam princess? Bermakeup apanya? Sama ada juga tanyanya, kenapa mesti ada heavy things on your head now?
0: Cuk kita lihat kan? Cakap orang putih bayar.
1: Anu betul, maksudnya Gandhi kene, maksudnya ne?
2: Yang perhiasan dengan pakai arah kepada pengantin kan atau apa?
0: Iya tu Gandhi bang, Gandhi.
2: Ah jatah, malu dengar tu pengangun kanana cakap Gandhi tu.

0: sekali kan bagi tahu arah ke marina cuma tu yang tak cakap dia akan jadi princess. Priyoh terus dorang bah.
1: Eh bukan dia pintar tu.
2: Ya takkan ah masa tu ada babu menangare doang kata aku tahu tinggal atas ah rupanya tu ah.
1: Ya tah. Selalunya anak petah macam tu tu pintar tu. Penghibur tu jubah nar dorang tu ah. Anu macam tu jenis ke marina tu bah.
2: Ya tu. Bisa itu dia so bisa-bisa itu anak cemat tua. Boleh jadi aset masa akan datang.
1: Eh, au lurus tu babunya.
2: Anu babang, cucunya yang tua apa tu bang ah?
1: Au yang masa yang lahirnya cukup bulan ah, ingat kau?
2: Ya ta, Allah Taala tu kasih aja tu bang ah, benar ah.
1: Au
2: dalam pun dah cukup bulan ah.
1: Ya ta kau tu jangan dulu cakap kau ni. Oh, dalam hidup kita ni salah satunya jangan kurang syukur.
2: Benar-benar.
1: Makin kita ni mensyukuri satu-satu hal, mungkin Allah tambahkan nikmat untuk kita ni. Ayatah tu nikmatnya.
2: Marul dengar tu, Marul.
0: Dengar bu.
2: Kadang-kadang indongan ni membawa datang ke majlis cemannya ni. Bukannya apa? Kan mengenalkan bagaimana saudara. Sedikit sebanyak juga mempelajari adat budaya kita ni.
1: Bang
2: jangan sekarang mengaku dia tu bangsa Melayu, tapi adat budaya tidak tahu.
1: Oh, itu kan. Boleh ngawati kebanyakan tu.
2: Nah.
1: Tapi lagi satu yang paling best.
2: Apa bang? Apa bang?
1: Apa nah? Tadi beli makan free.
2: Kita nya makanan tu belakang kira tu. Yang penting apa nah? Mengeratkan silaturahim keluarga.
1: Nah, lurus tu.
0: Indah jobo.
2: Apa?
0: Jadi balikan sekamarina gula-gula gula-liane.
2: Awe bang nah tu jangan lupa bah.
1: Awau. Belanja bercerita bah. Sekarang kena tagih ku.
2: Tu nak kali sana depan.
0: Lalah jawab perang
1: Tu di kena depan ni saya itu jauh mengis kemarina bah. Apa sih gulali belikan tu makannya tu. Aduh kemarina.

Itulah tadi Auda telah dengarkan drama perambahan Brunei Macam Ampulur Gandum. Lakonan Hasanul Junaidi sebagai Babah, Masita Tamil sebagai Babu, Muhammad Danish Muzaffar sebagai Kamarul. Perambahan Brunei Macam Ampulur Gandum maksudnya tidak bertenaga. Bahasa Melayu Brunei melating maksudnya petah bercakap seperti orang dewasa. Manakala gandi maksudnya alat perhiasan pengantin perempuan yang dipakai di kepala.

0: Astaghfirullahalazim. Benarkah berita ni? Macam kenal ku lagi orang ni eh. Indah ku percaya eh kedai ni kena buat macam mana. Abarani tahjua.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ni kerah-kerah dua tas saja.
0: Ani bahma. Mesecha. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan anak orang dah dapat-dapat-dapat kena buat cuma tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

Alif, jom kita naikkan semangat kita ni. Tambah tenaga bawa minum kopi dulu. Dengarkan Harmony FM. Apa jua, apanya drama perambahan Brunei tadi? Jangan seperti ampulor gandum. Baik, diharap anda terhibur dengan lagu-lagu yang digualkan dan apa jua yang dihidangkan sepanjang kami bersiar. Bermula ruangan sesegar harmoni, mesra harmoni dan juga simfoni harmoni. Baik, pertemuan kita ini pada hari ini, hari Ahad 14 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 31 Mei 2026 Masihi. Selain sambutan Hari Raya Aidil Adha dan juga sambutan ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei yang ke-65, hari ini adalah hari ke-151 dari 365 hari dalam tahun ini. Juga merupakan hari terakhir dalam bulan Mei 2026. InsyaAllah menerusi ruangan Simfoni Harmoni pada malam ini, kita akan bawakan kepada Auda ucapan hari jadi, ucapan tahniah dan juga ucapan apa juga ucapan sambutan ulang tahun hari bersenjata di Raja Brunei yang ke-65 ini dan juga sambutan Hari Raya Aidil Adha. Auda boleh hantarkan ke talian WhatsApp 8333941. Dan selanjutnya, laporan haji dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam tahun 1447 Hijrah juga akan dibawakan kepada Auda pada pukul 9 malam nanti. Baik, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Kulit Tersingkap, kini rahsia tersembunyi.

0: Life.
1: Baik, Auda masih lagi bersama Harmony FM 94.197.7 FM. Kita teruskan baca ucapan tahniah yang kita terima di sini. Selamat menyambut Hari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang ke-65 tahun. Khas untuk anak tersayang kami, 1913-1934, Muhammad Aminur Julaihi yang bertugas di Penanjung Kem. Teruskan perjuanganmu demi bangsa dan negara. Moga terus berjaya dalam tentera nak, dan semoga dirimu sentiasa dalam lindungan Allah. Da jua amin amin amin ya rabbal alamin, daripada Babah Julaihi, Haji Mat Nur dan Mama Aisyah, Haji Tamin, juga dari istrimu Rina Ruhaida Abdullah Ringkas di Kampung Ukong Tutong, juga dari Pak Pradian Pradian dan anak-anak buahmu Didi Jimah Adi Syidah Alai Amat Anda Mirul Nurul Alai Amar Syafi'i Alai Aira Safia Erah Lisha dan Anis di Kota Batu, juga di dari petuan-petuanmu Usu Haji Nordin dan Usu Hajah Saidah, Era juga Daniel di Serasa Muara, Uda Haji Samli dan Uda Hajah Lina di Lambak, Amit Maludin dan juga Amit Rus di Meragang, Amit Jailani dan Babu Nur Sidah di Kampung Tamui, Busu Dilah dan Busu Sidah di Mengkubau. Baik, kita akan teruskan dengan lagu ini, Umbrella, Ramalanku Benar Belaka.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Audah pendengar yang saya hormati sekalian, bersua kita lagi dalam laporan di Tanah Suci untuk siarannya hari ini, Ahad 31 Mei 2026. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, musim haji tahun ini semakin hampir ke penghujungnya dengan jemaah haji negara dijadual mulai berangkat pulang ke tanah air pada 2 Jun hingga 5 Jun ini. Pastinya, jemaah haji negara tidak sabar untuk bertemu dengan keluarga masing-masing di negara Brunei Darussalam. Meskipun demikian, sebahagian jemaah haji ingin mengambil peluang yang ada untuk mempertingkat amalan sepanjang berada di Tanah Suci. Antara amal ibadat yang boleh dilakukan sebelum jemaah haji negara pulang ke tanah air ialah tawaf sunat dan beriktikaf dalam masjid. Bagi kebanyakan jemaah, tempoh ini dianggap antara saat yang paling berharga sepanjang berada di Tanah Suci. Setelah menyempurnakan rukun dan wajib haji, mereka kini mempunyai lebih banyak ruang untuk menumpukan perhatian pada ibadah-ibadah sunat serta memperbanyakkan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang saya hormati, ibadah haji bukan sahaja menjadi impian setiap umat Islam, malah dia membawa makna yang cukup besar buat para mu'alaf yang berpeluang menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala di Tanah Suci. Melalui inisiatif Tamang Haji Mu'alaf, beberapa saudara baharu berpeluang menunaikan rukun Islam kelima sekaligus mendalami lagi penghayatan serta kecintaan terhadap agama Islam.
2: Saya Muhammad Hafiz bin Murid. Jadi bila terpilih itu memang perasaan itu sangat-sangat bersyukur lah. Karena peluang itu dibagikan secara percuma untuk hadir ke Tanah Suci. Hamba doakan sembuhlah anda dari serta kerabat, sehat walafiat, kekal karal pemerintah negara Darussalam.
3: Saya Siti Nur Fatimah binti Abdullah.
4: Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur, terharu dan tidak menyangka

terpilih menerima tambang haji mualaf pada tahun ini. Ini merupakan nikmat dan rezeki yang amat besar dalam hidup saya. Menjunjung kasih ke hadapan majelis ke bawah duli yang maha mulia atas kurnia tambang haji mualaf ini. Semoga Allah subhanahu